Mani sokucebisa uhlelo ke isigqiza seAfrica kuye njenganjayelo ke live ikhoma lento ku TikTok usungaya khona uyobheka ukuthi ke zikhipha aboma wathi kuyena ke u TikTok hlahla ngwenya lapha na ke 596 TikTok etinanda 884fm ku x.com ungakhohlwa njalo ukuthi ke lisithathu uzidedele mfoka ngwenya zibulalane ukhona unjoko ubhekene nomcombololo ngale nje kwelisithathu ihora ubusungena kungitshela ukuthi ke uvuka nobani bavusa lapha ke ngayiphi ke ingoma. Yeah.

0: Nang no se we abu ya nai. Stebis.
1: Aduh su, tahu gue yang gagal. Aku nanya, gue yang kali ini sih aku yang buat dia tu
0: ya.
1: Tahu gue yang mau pergi dengan dia. Kalau kali ini sih tu yang sabo dia tu.
0: Okay.
1: Kali ini sih jangan cari kali ini sama bapa. Kau tu nanti tu bapa bapa ni. Betul. Kau tu tu mai yang sama ibu sama. Aku bapa ni. Jangan cari sama bapa.
0: Yeah.
1: Aku yang sama dengan kau. Aku bapa tu.
0: Yeah.
1: Aku bapa bapa yang kali ini sih. Aku yang aku cakap boleh pergi dengan gue kali ini sih langsung.
0: Olhar mais enjoada o bobo bocona se me não consegues anotar mas a mais ver.

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.